0: Mayuna la jaka nyushine sababi by the way.
1: Emi nilohnya grama nala jele.
0: Aisa na lusu nda ingedek. Na ankirua kragi nye yuele. Meira lewa.
1: Ndake su ingedek.
0: Kangen kalole ne lelo ron.
1: Na wadi bito lukanisa. Ya lukonya, bayena na ya lukonya. Merefa apa yendero nyanyo.
0: Baya kanisi, bayena ya lukanisa.
1: Kujo kutambia na washa mimi.
0: Eti wa mama migu.
1: Ya nini. Choma watu na majumoto.
0: Hey.
1: Jadi awal lagi, awal lagi sampai kerana kerana betul.
0: Yes.
1: Nanti ini aku akan berulang lagi.
0: Bisa buri tak?

0: Orepo kin ojoma ore na ushinde nini nyinda ira rapo.
1: Ege mtambaiki yetu tire nilino.
2: Ole ba bana na mashuru kajabe na tovuke kalara desi.
1: Tini ina malo mono sino ne juruno.
3: Kaka
1: ne
3: Samson ole gebu.
4: Kaji no Steven ole saringe.
3: Kaji timo di toriken.
1: Amwe kilangir kejege niki burburgeli osubugi. Tenkobo kin namma nyor masani.
5: Asragi na bombo indina afshana mayen FM tiado ore gilgori sendro lo lushira transmara.
6: Asragi na bombo intile mayen FM taka undore ke juado.
7: Asragi na bombo indina afshana mayen FM taka undena ro.
1: La sirak lang lolomon o jengkariano na dede.
7: Kajang karna dayanda seneya.
6: Kaji David Olesaini.
5: Kajang karna Elias Kitiapi.
1: Ningama tembolos oltiden dino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
8: Mayan FM. Ewangan olo show. Mayan FM.